Valiho i oho, ke o nea o pua rose, i honi kaulana, he mili mili ho i no ka malahini. Na malahini ho i oho, i ka maaina au, uana ho, i a ho i a kuha. Ia nei, i hono, ka imi, ka ano i a kau, i ka luna, na molo kama. Noho noho oi ka oho, i ka lau o ki pai, e ho api.